mansang lagi round kedua program leman berita kita ke minggu tu. Kita nampuang leman berita cerita. Kita nampuang leman berita cerita.

0: dari bumi tenyalang, bergema suara keramat, langkah demi langkah, cabaran demi cabaran. Kini masanya untuk membuktikan taring kita di pentas final. Saksikan siaran langsung perlawanan akhir Piala Malaysia, Johor Darul Takzim bertemu Kuching City FC, Sabtu 23 Mei 8 malam di saluran OK Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM
0: Plus dan penstriman langsung di RTM Klik.
1: Cerita Rito, Sarawak FM.

Iaitu dia nombor 7 untuk minggu ini, lagu Puncah artis Sofa Second Plan. Dan jika anda suka lagu ini, jangan lupa buat undian anda di www.mediafm.r.gov.my. Jatuh dua anak tangga minggu lepas berada di nombor 5, jadi minggu ini berada di nombor 7, 7 minggu dalam carta. Itu dia nombor 7 untuk minggu ini, lagunya Puncah sebentar saja tadi. Okey, 95.1 anda berada di Suai mendengarkan kami. Terima kasih kepada anda semua, dan juga selamat memandu sekali lagi untuk anda yang tengah memandu. Berhati-hati di jalan raya, semoga selamat sampai ke destinasi anda di cuti sekolah ini kan, dan juga di cuti perayaan ini. Berhati-hati juga kepada anda semua, semoga apa yang kita lakukan berjalan dengan lancar hendaknya. Okey, kita nak dengarkan pula untuk kedudukan ke-6 pula untuk minggu ini. Ini dia lagu Suara Si Sering Salah, artis Rizwan dan juga komposer serta lirik sepenuhnya ciptaan Rizwan. Naik satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 6, 3 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita dengar Rizwan dan juga komposer serta lirik sepenuhnya ciptaan Rizwan. Naik satu anak tangga minggu lepas berada di nombor 7, jadi minggu ini berada di nombor 6, 3 minggu dalam carta. Jom sama-sama kita

muat turun aplikasi RTM Click di Apple Store, Google Play Store, Huawei Apps Gallery. Ikuti secara langsung 5 saluran televisyen RTM, lebih 20 saluran radio RTM. Tonton kembali lebih 500 episod program siaran TV RTM secara percuma.

0: Sinilah suara bertemu suara.
1: Di sinilah budaya bersilang, cerita dikongsi.
0: Dari Perlis hingga ke Sabah, dari bandar hingga ke desa.
1: 34 stesen radio RTM bersatu dalam satu siaran istimewa. Inilah Silang Budaya Radio RTM.
0: Stesen berkembang.
1: Suara bertemu suara.
0: Pelbagai dialek, muzik dan perspektif
1: disatukan dalam satu jiwa Malaysia.
0: Silam Budaya Radio RTM.
1: Satu negara, pelbagai budaya. Satu suara, satu jiwa.
2: Baik, waktu sekarang pelbagai budaya.

0: pitching lo mimet tadi au. Okay, jadi sebutan semua jelas, terang didengar. Terima kasih Daniel dan
1: okay.
0: Kita tunggu ke cetak
1: yang. Ya, ya betul Syamil.
0: Lo mimet tadi au. Okay, jadi sebutan semua jelas, terang didengar. Terima kasih Daniel dan
1: okay.
0: Kita tunggu ke cetak yang.
1: Ya, ya betul Syamil.

0: Okey, Mario pemikir dari Kucing dengan lagu ya Pengerindu Pun Tan. Okey, komen dari Jori ya lagu cun-cun dengan Jori ya.
1: Ya, saya ke special mah saya kuda tunggu lagu.
0: Iya.
1: Tuh barang mak dengan dapat.
0: Saya ke nurun dinner foto nih. Oh, saya akan merintang pemijahnya dah. Okey, komen Jori.
1: Okey, Mario. Sudah nyawa tak cukup mana? Dari segi kawalan pernafasan, ngau tempo pan mana, sebutan penjelas ngau terang didinga.
0: Okay.
1: Engkau sedang nanti didinga, sedang tahu aku lah aku sepiak ya didinga mat ku tadi.
0: Iya.
1: Okey, okey, kep cipi yang tu, okey tegal ngau tua aku siang itu.
0: Segi amai, okey.
1: Thank you Mario.
0: Segala bunyi kau kata wain eh. Lah banyak berlagu muak-muak tempo dah. Okey, terima kasih Mario. Ya. Oh, pernah dulu kita orang tua itu kan mawat kamera terpulang agak sana baru.
1: Okey.
2: Baru ngaku dia orang tua.
1: Kira ke Yun ke tinggal ni?
3: Tinte ba morin.
1: Oh Yun bisa tadi. Eh,
3: bisa.
1: Empai?
3: Nada
1: Yun. Nama ni.
0: Nama Yun.
2: Da gegio.
1: Yun ke tinggal ni?
3: Tinte ba morin.
1: Oh Yun bisa tadi. Eh,
3: bisa.
1: Empai? Nada Yun. Nama ni.
0: Nama Yun.
2: Da gegio.

Okey, masa lebih dah ma ok senglara manitam li menjadi maritam utek keleng hiji lagu ala kena bobi laing hati peji sayu pia pepeju. Tro lagu nang geritam pala 44 minit pukun 4 lebih. Jadi yang paritam peji alam segmen dengah menhawang dale tini teji info seoku si manitam li tino majlis perbandaran Sibu MPS nyadi peji dahin na jabatan menhawang dale tini teji info seoku si manitam li.

Kak usia tali dia, hei kami nak bersiaran dengan lah. Hendak dengar sangat-sangat tepat dek pemungkut kejayaan dengan lah tahun ini. Bek kira lah cempi kami nak suka bersiaran dengan lah. Sangat tepat cik nombor umat aduk kejayaan dengan lah tahun ini. Pasan-pasan tepat dek pemungkut kejayaan dengan lah tahun ini. Bek kira lah cempi kami nak suka bersiaran dengan lah. Sangat tepat cik nombor umat aduk kejayaan dengan lah tahun ini. Pasan-pasan.

Okey, tengah tawa sekarang ke kumaikam dekat jaya dengan lekat Ustaz Tali Dio Kenyam Mira FM. Yang tu yang tepat dekat jaya dengan lekat TikTok. Tengah tawa kumaikam bang sekarang ke dengan kenapa ikam dia atam ke jaya dengan lekat Cina jam telu abek jam 6. Tu yang tepat dekat jaya dengan lekat TikTok. Tengah tawa kumaikam bang sekarang ke dengan kenapa ikam dia atam ke jaya dengan lekat Cina jam telu abek jam 6.

0: Ngomuan hati kejai deh. Ini yang mada utainya deh. Kena me pe kebisa ko kitai. Nadai na tau, na tau cara.
1: Sebenar tu ke
0: ngomuan hati kejai deh. Ini yang mada utainya deh. Kena me pe kebisa ko kitai. Nadai na tau, na tau cara.
1: Sebenar tu ke

Ya, jangan nak kita bergelain kau. Ya, jenaka kita bergelanggau.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
1: Kita nyangka kala asa ati setegal penerindu orang bukai.

mata ba ari gawai lagu kedibai Melissa Francis Peninga ginampung pesan berat kita baka ke pagi tu. Jadi pesan ke sekali tu, pesan gawai antu tau ke berantu tau ke semayang merekat ke regang tu datai ari Frankie anak Jipun madah ke semayang tau ke merekat ke regang niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie niang Jipun anak uke tau ke apai Frankie tu ke dekat di atur kena 30 hari bulan 5 2026, ianya kena hari 6 ngena jalan semayang barumah Simon anak Celaring Radau Undup Sri Aman ya. Pesan tu dituju ke ngagai kabar melayan ikedia ba Gunung Same Simon Pilit Kaung rumah Gilbert Lee Sungai Putung rumah Bia rumah Bayer Sebangkui rumah Sunti Sebujuk rumah Siti Paku Ulu Undup rumah Wis Anak Juing Paku Ili Undup pemega rumah Maria Senggelau Undup Kandis Ngkelili Genting San Undup Sungai Sungai Tenggak Undup Lubuk Jo Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri, Sungai Tenggak Undup, Lubuk Jo, Undup Pedalai, Tekalung Niah Miri, Tulang Miri.